Pendengar dimanapun Anda berada, saudaraku umat Kristiani yang ada di kota tua Langgolan sekitarnya, lebih spesial lagi untuk saudaraku umat Katolik dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan kami hadirkan secara langsung ibadah Minggu pagi ini, edisi Minggu 27 September 2026, langsung dari Gereja Santo Francisco Xaverius, kota tua. Untuk Anda pendengar, jelang itu kami punya satu lagu rohani, kembali kami persembahkan untuk Anda.

kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik. Karena mereka menyerang lewat tengah, padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya, kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu, kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan. Kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin. Hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak. Sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di Helium juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 untuk bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todotua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah, berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video asisten referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui Emre Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali pemain ini. Kunci kemenangan saya pikir

0: bersama tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai kulit bunyi berakhir itu.
1: Senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kebosira. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
2: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
1: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen pada FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo, tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan. Bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun di buangnya
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Setelah tadi Anda simak berbagai informasi dari dunia olahraga melalui dinamika olahraga Pro 3.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi.

Selamat siang saudara pendengar, kita kembali bersama di Prodangdut tradisi hari ini saudara. Dan untuk Anda sudah kami siapkan lagu-lagu dangdut pilihan. Ada Adibal dengan Teman Sejati, kemudian ada Eri Susan dengan Aku Tak Tergoda, Kalau Aku Kaya, kemudian ada Rifana dengan Cukup Sekali, Rosita dengan Pucuk Asmara. Ya, musik director kami juga sudah menyiapkan King Nasar dengan lagunya Samira, kemudian ada Sekali Seumur Hidup, ada Aulia dengan Terbuai Asmara. Kami juga buka line telepon di 0813 549 5875 untuk Anda saudara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terima.
1: Iya, saudara pendengar, lagu ini mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, saudara. Sekaligus saya Tobi pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini Anda akan ditemani rekan Debbie Kelmas Kosu. Selamat siang dan selamat berhari Minggu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgar. Pendengar, menyapa Anda untuk edisi siar hari ini Minggu 27 September 2026. Anda bersama saya Debbie Kalmaskosu, ditemani rekan operator di meja putar ada rekan Iqbal. Pendengar, kami bersama Anda hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat hari Minggu untuk Anda yang tengah menikmati waktu bersama keluarga di rumah, Anda yang telah menjalankan ibadah khusus untuk umat Kristiani ya, dan juga untuk Anda yang mungkin saja menikmati hari libur ini dengan sekedar menikmati waktu bersama di tempat-tempat wisata, atau mungkin Anda lebih memilih di rumah aja melakukan hal-hal yang menjadi kesukaan Anda. Nikmati waktu Anda pendengar, dan tentunya kami bersama Anda pendengar. Sedian musik dan informasi menemani Anda pendengar di siang hari ini. Sekali lagi selamat hari Minggu, selamat menikmati kebersamaan kita. Kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar. Sedian lagu hiburan dari Teguh Permana, Entah Siapa. Spesial untuk Anda pendengar yang sementara stay tune bersama kami, ada di rumah, di manapun, sambil memantau siaran kami.

Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Langkur. Dan kembali mengisi kebersamaan kita sajian musik dan informasi-informasi terupdate untuk Anda pendengar. Kami kutip dari laman rri.co.id. Pemerintah siapkan pendidikan gratis bertahap pendengar di semua jenjang. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Suharti menjelaskan, pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi MK secara selektif afirmatif. Suharti menegaskan pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan terkait kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Suharti menerangkan wilayah tertinggal serta daerah berkapasitas fiskal rendah akan diprioritaskan agar anak-anak miskin memperoleh kesempatan pendidikan setara. Menurutnya, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T akan mendapat prioritas dalam penerapan kebijakan ini. Pemerintah juga meningkatkan sarana pendidikan melalui pembangunan dan revitalisasi sekolah, termasuk wilayah yang belum memiliki fasilitas memadai. Sejak tahun kemarin, pemerintah berhasil membangun atau merevitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan di berbagai daerah Indonesia secara bertahap. Selain pembebasan biaya sekolah, pemerintah juga memperluas cakupan program Indonesia Pintar atau PIP. Sebanyak 90 juta siswa telah menerima bantuan tersebut, di mana 888.000 diantaranya merupakan siswa PAUD. Pemerintah juga berencana memperluas program ini untuk murid taman kanak-kanak TK. Mereka yang sebelumnya tak dapat PIP akan mendapat tunjangan Rp450.000 per tahun. Suharti menyebut peningkatan kualitas guru menjadi perhatian melalui pendidikan profesi, beasiswa, tunjangan, serta penguatan kompetensi secara berkelanjutan terus.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketom pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah, itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda mengontrol siaran kami, sejarah musik dan informasi, kembali kami hadirkan informasi terupdate untuk Anda pendengar. Pengembangan jaringan SPBU nelayan di Maluku pendengar masih menghadapi tantangan terkait ketersediaan kuota BBM subsidi. Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD dan Dinas Perikanan akan mendorong penambahan kuota yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan nelayan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Maluku, Suanti John Laibeni, ia mengatakan usulan kuota BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah provinsi. DPRD bersama Dinas Perikanan akan ikut mendorong agar kebutuhan kuota untuk SPBU nelayan dapat dipenuhi. Menurut Laibeni, ketersediaan kuota menjadi bagian penting agar SPBU nelayan yang telah dibangun dapat menjalankan fungsi pelayanan secara optimal. Saat ini 10 SPBU nelayan telah beroperasi di sejumlah wilayah Maluku dan diharapkan dapat terus bertambah. Selain persoalan kuota, Laibeni menyebut rencana pembangunan SPBU nelayan di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon telah memiliki calon investor. Ia mengatakan proses selanjutnya tinggal memperkuat komunikasi dan menyelesaikan tahapan teknis antara pemerintah, Pertamina, dan calon investor. Laibeni berharap pengembangan SPBU nelayan dapat berjalan seiring dengan pembangunan kawasan kampung nelayan. Dengan dukungan investasi dan ketersediaan kuota BBM, jaringan pelayanan diharapkan semakin dekat dengan nelayan yang tersebar di berbagai pulau di Maluku.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. Dua, perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. Ketiga, memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. Keempat, mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Lah SPT ia mengatakan paparan asap dari kayu bakar dan tungku yang digunakan untuk memasak setiap hari ini dapat berdampak terhadap kesehatan paru. Ia juga menyoroti masyarakat yang bekerja pada aktivitas yang menghasilkan asap termasuk pengolahan sagu dan kopra. Paparan asap yang berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang ini dapat menjadi salah satu faktor risiko gangguan paru. Selain asap dari aktivitas sehari-hari dan pekerjaan, kualitas udara yang buruk akibat kebakaran hutan ini juga perlu diwaspadai. Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap dampak paparan asap. Yanita mengingatkan masyarakat untuk mengurangi paparan asap dan memperhatikan kondisi lingkungan kerja maupun tempat tinggal sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan paru. Ia menegaskan seseorang tetap dapat mengalami PPOK meskipun tidak merokok apabila terus-menerus terpapar asap dari lingkungan atau pekerjaannya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur Pendengar, menemani Anda sejak musik dan informasi pendengar. Dan kembali perbaharui informasi Anda. Informasi ini pendengar kami kutip dari lamanerri.co.id pendengar.

Ya, pendengar, kemarau panjang yang melanda wilayah Kota Tual turut berdampak pada produksi empal, makanan tradisional masyarakat Kei yang berbahan dasar singkong beracun. Kondisi tersebut membuat hasil panen petani menurun. Untuk menjaga keberlanjutan produksi empal, penyuluh pertanian terus melakukan pendampingan kepada petani lokal. Empal merupakan salah satu pangan lokal yang memiliki nilai budaya sekaligus nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat Kepulauan Kei. Selain dikonsumsi sebagai makanan pokok, empal juga diolah menjadi berbagai produk seperti empal bunga, empal kacang, stik empal, dan aneka makanan khas yang dipasarkan di Kota Tual maupun daerah lainnya. Namun pendengar, kemarau panjang yang terjadi pada dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bagi tanaman singkong, sehingga pertumbuhan tanaman tidak optimal dan hasil panen mengalami penurunan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Berkurangnya pasokan singkong menyebabkan produksi empal menurun, sehingga pendapatan petani, pengrajin, hingga pelaku usaha kecil yang bergantung pada pengolahan empal ikut berdampak. Di tengah tantangan tersebut, pendengar, penyuluh pertanian di Kota Tual terus melakukan pendampingan kepada petani lokal melalui edukasi teknis budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim, pemanfaatan sumber air secara efisien, serta pemeliharaan tanaman agar produktivitas tetap terjaga. Upaya ini, pendengar, dinilai penting bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan pangan lokal, pangan tradisional masyarakat Tei, tetapi juga mempertahankan sumber penghasilan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan dan pengelolaan empal. Salah satu petani empal di Kota Tual mengatakan, kami diberikan arahan bagaimana merawat tanaman di tengah kondisi kemarau, termasuk bagaimana menjaga tanaman supaya tetap bisa tumbuh dan menghasilkan. Empal tidak hanya menjadi identitas budaya masyarakat Kei, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Karena itu, kolaborasi antara petani, penyuluh pertanian, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produksi singkong di tengah tantangan perubahan iklim dan kemarau panjang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

Pendengar, saat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. J. Laimina Ambon, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia, ia memuji kualitas rumah sakit tersebut. Menurut Bahlil, RSUP Dr. J. Laimina memiliki kualitas yang sangat baik dan telah memenuhi standar nasional sehingga menjadi salah satu aset penting bagi Maluku. Ia juga mengapresiasi keterlibatan tenaga kesehatan asal Maluku yang bekerja di salah satu rumah sakit terbesar di kota Ambon. Sebagai putra Maluku, Bahlil mengaku bangga melihat banyak dokter dan perawat di RSUP Laimina merupakan anak-anak Maluku. Bahlil mengaku kunjungannya ke RSUP Laimina sebenarnya dilakukan untuk menjenguk keluarga yang sedang sakit. Namun ia mengaku terkesan dengan kondisi dan pelayanan rumah sakit yang baru pertama kali dikunjunginya itu.

0: yang memiliki keterampilan, pendidikan akan cenderung lebih kompetitif di pasar tenaga kerja, dan akibatnya akan memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengalami kemiskinan. Individu yang memiliki lebih banyak pendidikan, keterampilan, dan pelatihan biasanya lebih kompetitif dalam hal mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi peluang individu untuk mengalami kemiskinan. Selain mampu mempersiapkan diri secara finansial ketika terjadi guncangan ekonomi, salah satunya menyisihkan sejumlah pendapatan setiap bulan untuk menghasilkan beberapa tingkat keamanan ekonomi jika diperlukan. Oleh karena itu, ya kita harus punya strategi individu untuk bisa mencegah dan juga mengatasi kemiskinan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur, pendengar sejian lagu-lagu hiburan. Kami kiri untuk menemani Anda pendengar, kembali hadir ke ruang dengar Anda pendengar lewat Sondag School, sejian lagu-lagu rohani menemani Anda umat Kristen, lebih khusus untuk adik-adik SMTPI.

bernama Hana diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah. Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Ampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve.

0: Estén antes a sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sumur dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak mau minta lanjut sekolah lagi?
2: Eh, Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat suhadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve.

0: Lagi ngomong-ngomong nih, harga-harga yang sekarang ini memang lagi tidak bersahabat ya. Rasanya gaji bulanan aja tidak cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari.
1: Iya nih, benar banget. Bayar bensin aja udah bikin dompet menjerit. Belum lagi harga makanan yang makin mahal. Anak-anakku juga mulai protes, jajan mereka jadi terbatas.
0: Gimana ya caranya biar bisa kita hemat ya, apalagi di tengah-tengah inflasi kayak gini. Aku udah mulai mengurangi jajan di luar dan juga lebih sering masak sendiri.
1: Aku juga sekarang lebih selektif beli barang, cuman beli yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin kita juga bisa coba cari alternatif barang yang lebih murah, tapi kualitasnya masih oke.
0: Wah, ide bagus tuh. Kita juga bisa ya manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Pasti kayaknya kita bisa dapatkan di supermarket atau di toko-toko online atau juga di tempat-tempat yang hemat-hemat gitu loh.
1: Benar juga ya, semoga inflasi ini cepat berkurang deh, biar kita bisa lebih tenang secara ekonomi. Ngomongin inflasi bikin pusing juga ya.
0: Setuju banget nih, semoga kedepannya pemerintah juga bisa segera menemukan solusi ya, apalagi tepatnya untuk mengatasi masalah hal ini.
1: Percakapan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap inflasi dengan gaya bahasa sehari-hari yang natural dan relevan dengan kondisi saat ini, berpusat pada dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari dan upaya-upaya untuk menghemat pengeluaran.

Selamat sore pendengar, terima kasih banyak untuk kebersamaan dan masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur. Lewat sajian musik dan informasi kami akhiri untuk menemani Anda pendengar dan kembali menemani Anda umat muslim dan muslimat lewat sajian lagu-lagu islami jelang dikumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah kota Langgur dan sekitarnya.

Beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim muslimat dimanapun Anda berada, untuk sajian lagu islami kami akhiri untuk Anda sejenak pendengar. Saat dikumandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah kota Langkur dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Langgur mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amalan ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: Radio Republik Indonesia, langgur pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda, untuk sajian lagu-lagu hiburan kami kirim untuk Anda. Kita jelang penyampaian sepekan info bersama rekan kami Irini Hari Cahyani.
1: Kita ikuti sepekan info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara, kita berjumpa dalam Sepekan Info Radio Republik Indonesia Langgur bersama saya Irina Hari Cahyani. Inilah Sepekan Info selengkapnya. Kepala UPP Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Tual telah mencanangkan revisi Rencana Induk Pelabuhan atau RIP Tual pada 2026. Revisi tersebut ditargetkan dapat ditetapkan pada tahun ini sebagai dasar pengembangan Pelabuhan Tual ke depan. Kepala UPP Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Tual, Hamdi Abduh, beberapa waktu lalu mengatakan pada 2027 pihaknya akan menyiapkan studi lingkungan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Hasil studi dan dokumen RIP nantinya menjadi acuan penyesuaian berbagai fasilitas serta infrastruktur di pelabuhan. Direktur Rumah Sakit Hati Kudus Langgur, Dr. Yesi Lasol, mengingatkan masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual bahwa rumah sakit tersebut memberikan pelayanan kesehatan tanpa membedakan latar belakang pasien. Hal ini ia sampaikan beberapa waktu lalu, jelang hari ulang tahun Rumah Sakit Hati Kudus Langgur ke-98. Menurutnya, pelayanan akan diberikan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lasol mengatakan RS Hati Kudus Langgur berkomitmen memberikan pelayanan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk pasien yang menggunakan jaminan kesehatan. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya rumah sakit dalam memastikan masyarakat Kepulauan K memperoleh akses pelayanan kesehatan. Progres pelaksanaan sensus ekonomi di Maluku Tenggara rampung 100% yang dimulai dari bulan Juni hingga akhir Agustus 2026. Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abrahams kepada RRI beberapa waktu lalu menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi 96 mitra statistik yang telah optimal terlibat dalam pelaksanaan sensus ekonomi, juga pemerintah daerah Maluku Tenggara, pimpinan OPD terkait, unsur Forkopimda pemerintah kecamatan sampai ke desa yang telah mendukung kegiatan sensus ekonomi. Selain itu, akhir sensus pertanggal 31 Agustus 2026, secara progres BPS Maluku Tenggara berhasil mencapai target melebihi 100%, yakni 109,27, yaitu terdapat peningkatan dari data prelis awal yang sudah disediakan lewat statistik bisnis register pada tahun kemarin, dan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun ini melebihi target SBR. Lembaga Pelatihan Kerja menjadi alternatif unggul dalam meningkatkan kompetensi buruh dan pekerja menyikapi dunia kerja. Ketua DPC SBSI Kota Tual dan Maluku Tenggara, Ladai Sajaban, mengungkapkan edukasi bagi kepengurusan organisasi terus digalakkan pihaknya, termasuk peningkatan sumber daya manusia di lingkup SBSI melalui tindak lanjut pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja secara internal. Namun hal ini menjadi barometer unggul, menjadikan SDM yang tangguh menanggapi peluang usaha dan kerja di Kepulauan K. Bersama beberapa badan usaha milik negara demi memberdayakan pengurus dan akan berkontribusi terhadap pemberdayaan pekerja lokal secara berkelanjutan mulai level internal dan akan diaplikasikan dalam lingkup sosial kemasyarakatan. Peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Tual masih menjadi perhatian Bea Cukai Tual. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan masuknya barang dari luar daerah atau luar negeri, tetapi juga berasal dari produk rokok yang tidak memenuhi ketentuan Bea Cukai di dalam negeri. Pemeriksaan Bea Cukai ahli pertama Bea Cukai Tual, Daniel Sonata Sinaga, kepada RRI beberapa waktu lalu mengatakan, sebagian besar rokok ilegal yang ditemukan berasal dari produksi dalam negeri. Menurutnya, masih terdapat pabrik yang tidak terdaftar dan memproduksi rokok tanpa memenuhi ketentuan perizinan maupun kewajiban bea cukai. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat mengapresiasi kontribusi Universitas Dr. Husni Ingratubun dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Apresiasi tersebut disampaikan dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Amir Umrah pada pembukaan PPKKMB Uningrat Tual beberapa waktu lalu. Wali Kota berharap Uningrat Tual terus berkembang menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Perguruan tinggi juga diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreativitas, dan karakter yang kuat. Tenunan yang dilakukan dengan cara menggunakan alat tenun bukan mesin merupakan hal baru bagi para pengrajin karena mekanisme penenunan tidak seperti biasanya. Meski demikian, ATBM yang ditempatkan di dua lokasi masing-masing di Desa Amdasa Kecamatan Wertamrian maupun di Kompleks Kampung Kolam Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan sudah mulai memproduksi kain hasil ATMB dengan kualitas tinggi. Banyak kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengoperasian ATMB ini, namun Dapur Tanimbar siap memfasilitasi sehingga
diharapkan tidak mengalami kendala dan siap dipasarkan. Hal itu disampaikan pengelola dapur Tanimbar Ervin Kalitadan sehubungan keluhan pengelola ATMB yang belakangan mengalami kemacetan akibat kondisi tertentu. Desa wisata budaya di Tanimbar merupakan warisan leluhur dari zaman ke zaman terus dilestarikan. Baik budaya, adat istiadat tarian, tenun ikat Tanimbar yang menjadi keunikan adalah ukiran patung kayu desa Tumbur yang terbuat dari kayu eboni. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Desa Tumbur, Matias Sainyakit mengatakan, sejak tahun 1988, dirinya telah memulai karir dalam seni ukiran patung kayu yang terbuat dari bahan baku kayu eboni, kemudian dijadikan sebagai ukiran patung kayu dengan berbagai motif. Menurut Sainyakit, ukuran patung kayu Tumbur yang dikerjakan memiliki motif bervariasi dan keunikan tersebut tidak ada di desa lain di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, hanya ada di desa Tumbur. Inilah yang membuat budaya leluhur desa Tumbur masih tetap ada dan terjaga sampai saat ini. Saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara masih relatif stabil. Kondisi tersebut terlihat pada harga gula dan telur, meski minyak goreng mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Pedagang sembako Rosmayana saat ditemui tim RRI beberapa waktu lalu mengatakan, harga gula masih berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp22.000.

untuk minyak goreng terjadi kenaikan harga dibandingkan sebelumnya. Minyak goreng yang dulu dijual sekitar Rp20.000 per liter kini mencapai Rp25.000 per liter, sedangkan minyak goreng isi ulang dijual Rp35.000 untuk ukuran 2 liter. Kementerian Perindustrian Kemenperin mendorong batik Kaske, produksi Sentra Batik Maluku Tenggara, mulai dimanfaatkan sebagai seragam sekolah. Pemanfaatan pasar lokal tersebut diharapkan membuka peluang bagi pengrajin untuk meningkatkan produksi sekaligus mengembangkan desain batik yang menjadi ciri daerah. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Yedi Sabaryadi, saat membuka kegiatan pendampingan teknis produksi bagi industri kecil menengah IKM olahan kelapa di Aurelia Hotel Kimson Langgur beberapa waktu lalu mengatakan penggunaan batik sebagai seragam sekolah dapat dimulai dari skala kecil dan dikembangkan secara bertahap. Menurut Yedi, pengembangan pasar harus berjalan bersama peningkatan kualitas produk dan sumber daya manusia. Kemenperin akan melanjutkan pendampingan dengan melibatkan pembina yang memiliki kompetensi di bidang sandang dan kerajinan, termasuk untuk meningkatkan keterampilan membatik. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara membuka forum komunitas publik demi lakukan belanja masalah dan menerima masukan dari satuan kerja yang menjadi mitra. Salah satunya dari Politeknik Perikanan Tual yang diwakili Rio Teniwood mengatakan pihaknya selama ini mengalami kendala saat pencairan honor pada karyawan. Menanggapi hal tersebut, Kepala KPPN Tual Muslim menegaskan hal utama yang harus dicek adalah sertifikasi staf keuangan yang masih berlaku dan untuk lebih teliti pada catatan dari KPPN. Dengan demikian, permasalahan bisa diatasi sambil sama-sama belajar. Muslim berharap dengan masukan dan saran dari mitra kerja KPPN, ke depan pelayanan KPPN makin maksimal dan bisa saling bantu dalam penyerapan APBN di satuan kerja masing-masing. Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi menegaskan dirinya telah memberikan atensi khusus kepada penyidik di Satreskrim agar menangani kasus pelecehan anak di bawah umur dari Ohewatdek dengan maksimal dan transparan. Ini disampaikan usai pertemuan dengan warga Ohewatdek Senin malam pukul 20.30 menit di Ohewatdek. Pertemuan ini difokuskan kepada penyampaian perkembangan penyelidikan kasus oleh para penyidik dan kendala yang ditemui hingga saat ini. Kapolres berjanji akan mengusut tuntas kasus ini agar memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus memberikan keadilan kepada korban dan keluarga. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Maluku Tenggara, Melkisedek Ingratubun, kepada RRI beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya terus berupaya memanfaatkan sarana yang tersedia untuk mendukung layanan informasi kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan di tengah keterbatasan sarana penunjang akibat kebijakan efisiensi. Menurut Melki, salah satu inovasi yang dimanfaatkan adalah Simaren dengan menggunakan peramban Google Chrome. Pemanfaatan aplikasi tersebut menjadi alternatif layanan telekomunikasi yang lebih murah, sekaligus mendukung penyampaian informasi terkait aktivitas DPRD Maluku Tenggara. Komisaris Pemilihan Umum KPU Kota Tual terus melakukan pemuktahiran data pemilihan secara berkelanjutan guna memastikan data yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu tetap akurat. Proses tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait perubahan data kependudukan. Ketua KPU Kota Tual Mutakin Ali Renhoran kepada RRI Selasa siang mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi apabila terdapat anggota keluarga atau orang terdekat yang meninggal dunia. Informasi tersebut diperlukan agar perubahan status kependudukan dapat segera tercatat secara resmi. Jebolan STKIP Persada Evaf Tual harus menjadi guru bermartabat guna mendukung pembangunan bangsa. Ketua STKIP Persada Evaf Tual Yaakub Adamsa dalam laporan akademik pada wisuda 90 wisudawan wisudawati angkatan kedua STKIP Persada Evaf Tual Selasa pagi di gedung LPTK Kota Tual meminta seluruh mahasiswa untuk menjaga persaudaraan dan kebersamaan dan memprioritaskan penghormatan tanggung jawab kepada sesama karena hal ini tidak boleh berdiri sebagai simbol utama, sebagai simbol masyarakat warisan budaya harus dihidupkan dalam perilaku generasi masa kini. Sebab kebudayaan bukan hanya sesuatu yang diwariskan, namun budaya adalah nilai yang dapat dihidupkan dalam lingkup keluarga hingga lingkungan umum. Sehingga pembangunan generasi yang berkarakter sekaligus berdaya saing memiliki kaitan yang sangat erat karena kompetensi memberikan kemampuan sedangkan karakter membentuk arah kehidupan. Saudara, sebanyak 20 pelaku industri kecil dan menengah IKM di Kabupaten Maluku Tenggara mengikuti pendampingan teknis produksi olahan kelapa yang digelar Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian di Aurelia Hotel Kimson Langgur Selasa pagi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku

usaha dalam mengembangkan beragam produk olahan kelapa yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Kepala Bagian Program dan Kerjasama Ditjen IKMA, Kementerian Perindustrian Anim Dita Romanti mengatakan, peserta terlebih dahulu mendapat pembekalan mengenai kewirausahaan, pembukuan sederhana, akses kredit usaha rakyat KUR, serta perizinan usaha melalui online. Setelah itu, peserta mengikuti pelatihan teknis pengolahan kelapa selama 3 hari. Berbagai produk turunan yang dipraktikan antara lain, virgin coconut oil atau VCO, minyak goreng kelapa, tepung kelapa, tepung belondo, dan nata de coco. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Maluku Tenggara, Reneldi Taufi menegaskan, pihaknya sebagai penyidik dan rekan di Reskrim tidak main-main dengan kasus pelecehan yang menimpa anak di bawah umur di Ohewatek. Taufi menjelaskan saat ini kasus belum naik status ke penyidikan karena alat bukti yang belum kuat, tetapi untuk prosedurnya sudah dilakukan sesuai dengan SOP. Taufi berharap masyarakat bisa lebih menahan diri dan tetap mengawal perkembangan kasus ini karena dirinya secara pribadi dan Polres Maluku Tenggara akan tetap transparan dalam penanganan kasus ini hingga memberikan keadilan kepada korban dan sanksi hukum kepada pelaku. Edukasi hukum kepada masyarakat menjadi solusi tepat untuk menekan praktik tindak pidana korupsi di daerah ini. Kepala Kejaksaan Negeri Tual, Widarto Adinugroho kepada RRI Rabu pagi mengatakan, mitigasi terhadap tindak pidana korupsi tipikor di Kejari Tual terdapat dua bidang, yakni bidang intelijen dan bidang perdata dan tata usaha negara. Selain itu, untuk melakukan mitigasi terhadap tipikor dapat melalui instrumen bidang intelijen, yaitu penerangan hukum dan penyuluhan hukum kepada OPD teknis hingga pemerintah desa maupun kepada masyarakat. Untuk mengetahui unsur penyebab korupsi dan bagaimana solusi penanganannya, karena itu setiap orang dapat mengenali hukum dan menjauhi hukuman yang dapat ditanamkan sejak dini dari tingkat SD hingga dewasa. Olehnya itu, penyuluhan hukum ke institusi pendidikan hingga ke tingkat desa menjadi unsur yang sangat penting. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Kejaksaan memiliki komitmen bulat dalam pemberantasan korupsi dari tingkat pusat hingga daerah. Kepala LPP RRI Langgur, Jack Resubun, saat bersilaturahmi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Tual dan jajarannya mengungkapkan, kerjasama ini telah berlangsung oleh LPP RRI dan Kejaksaan Agung dan ditindaklanjuti oleh setiap kejaksaan di daerah karena tujuan yang sama antara RRI dan Kejaksaan untuk melakukan pencerahan dan pendidikan terhadap publik dan memitigasi diri sendiri sebagai pejabat sebagai pionir dalam pemberantasan korupsi dan juga edukasi positif kepada masyarakat secara umum, sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kejari Tual terhadap respon positif terkait berbagai agenda positif informasi publik dari pihak kejaksaan. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Maluku Tenggara menegaskan pelayanan di PTSP tidak dipungut biaya. Hal ini disampaikan Sekretaris Martin Rahang Metan. Dirinya mengatakan semua layanan di PTSP gratis alias tidak perlu berbayar biaya administrasi. Saat pengurusan yang diperlukan hanya KTP, NPWP, dan email dari warga yang mengurus izin. Agar terhindar dari pungutan liar, Rahang Metan menganjurkan untuk mengurus izin secara mandiri yang bisa diakses sendiri dari rumah dan ponsel pintar Anda. Petugas Bank Rakyat Indonesia Gusti Agung Yamko kepada RRI Rabu siang menyampaikan proses selanjutan bagi penerima kartu kusuka. Setelah menerima buku tabungan dan kartu, penerima selanjutnya diminta melakukan aktivasi kartu di BRI Masrum. Aktivasi menjadi tahapan penting agar kartu dapat digunakan oleh penerima sesuai peruntukannya. BRI juga mengingatkan penerima untuk menjaga kartu dan buku tabungan dengan baik guna menghindari kehilangan. Gusti mengungkapkan proses pengusulan kartu membutuhkan tahapan yang cukup rumit, sehingga penerima diharapkan tidak mengabaikan keamanan kartu maupun buku tabungan. Kehilangan dokumen tersebut dapat menyulitkan proses pengusulan kembali bagi penerima. Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyelenggarakan pelatihan pembuatan korset dan rompi menggunakan kain tenun Tanimbar selama 2 hari sejak tanggal 22 hingga 23 September 2026 dipusatkan pada Hotel Inkla Saumlaki. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyi Serena Amelia Jowerisa, mengatakan pelatihan pembuatan korset dan rompi dengan berbahan kain tenun Tanimbar dengan mendatangkan desainer dari Surabaya, Ibu Amelia Jang, untuk berbagai wawasan, ide, dan pengalaman baru bagi para peserta di Tanimbar, agar mereka juga bisa belajar bukan hanya menjahit, tetapi juga mendapatkan sesuatu yang baru, bisa membuat produk yang lebih baik, yang memiliki daya jual yang lebih tinggi, serta membuka peluang usaha.
Gubernur Maluku, Hendrik Leverisa mengatakan, pemerintah daerah memastikan pemanfaatan potensi sumber daya ikan di wilayah Maluku memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan penangkapan ikan harus diikuti dengan pendaratan dan pengolahan hasil perikanan di daerah. Ia menjelaskan pengembangan sektor perikanan juga perlu didukung pembangunan fasilitas perikanan serta pengembangan usaha di daerah. Keterlibatan nelayan, UMKM, koperasi, dan pelaku utama lokal menjadi bagian penting agar manfaat kerjasama dapat dirasakan masyarakat. Leverisa menegaskan, pemanfaatan sumber daya ikan tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan penangkapan. Pengelolaan dari hulu hingga hilir diperlukan untuk menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat layanan kesehatan untuk menghadapi peningkatan kasus penyakit tidak menular di masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai banyak ditemukan hingga tingkat desa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Muksin Trahayaan kepada RRI Kamis yang mengatakan penyakit kanker, jantung, stroke, hipertensi, dan diabetes melitus menunjukkan peningkatan. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang kompleks, serta dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai. Implementasi kerjasama penangkapan ikan Indonesia dan Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG akan melibatkan pengawasan lintas instansi di laut. Pengawasan dilakukan untuk memastikan aktivitas penangkapan ikan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah masuknya kapal ilegal ke wilayah perairan Indonesia. Kepala Kantor Bea Cukai Tual, Wahyu Lafrias kepada tim RRI beberapa waktu lalu mengatakan, pengawasan akan berkoordinasi bersama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, TNI Angkatan Laut, dan pemerintah daerah. Bea Cukai juga akan memanfaatkan kapal patroli dalam mendukung

Yusron Wahid menyatakan Hari Agraria digelarkan sejalan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang genap berusia 66 tahun, di mana kehadiran UUPA merupakan tonggak penting dalam perjalanan bangsa Indonesia yang merupakan mandat konstitusi dan amanat luhur tersebut menjadi landasan untuk terus menghadirkan pengelolaan agraria yang berkeadilan serta pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin cepat, transparan, terukur, dan memberikan kapasitas hukum kepada masyarakat. Festival Pesona Metike atau FPMK 2026 akan menjadikan Pantai Ngur Bluat sebagai lokasi puncak kegiatan. Pantai dengan hamparan pasir halus ini kembali diangkat sebagai salah satu daya tarik utama untuk memperkenalkan pariwisata Maluku Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi, mengatakan FPMK 2026 tidak hanya berpusat di satu lokasi, tetapi juga memperkenalkan sejumlah pantai, pulau, dan tradisi di Kepulauan K. Karakter pantai dan pulau menjadi pembeda yang ingin ditonjolkan di tengah daerah lain yang mengandalkan daya tarik wisata bawah laut. Selain Ngur Bluat, FPMK 2026 juga menghadirkan tradisi werwarat atau helatali di Pantai Hoar, Ohoy, dan Narsare. Lokasi tersebut kembali dipilih karena memiliki kawasan yang luas serta sebelumnya mendapat respon baik dari masyarakat dan wisatawan. Produksi perikanan Indonesia disebut mencapai sekitar 13 juta ton berdasarkan data yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan. Angka tersebut menunjukkan besaran potensi sektor perikanan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada launching implementasi kerjasama kemarin mengatakan produksi perikanan Indonesia mencapai sekitar 13 juta ton, sementara produksi rumput laut sekitar 11 juta ton. Secara keseluruhan, produksi dari kedua komoditas tersebut mencapai sekitar 24 juta ton. Besarnya produksi tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan pengolahan hasil perikanan dan kelautan di dalam negeri. Pengembangan industri hilir diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi dari komoditas yang dihasilkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual menerapkan sistem 5P sebagai bagian dari penguatan manajemen sekolah. Sistem tersebut mencakup penampilan, pelayanan profesionalitas, prestasi, serta publikasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M. Zain Nuhuyanan, kepada RRI Jumat siang mengatakan, penerapan 5P diawali dengan penampilan sekolah yang mencerminkan kebersihan, kerapian, dan kedisiplinan. Menurutnya, aspek tersebut menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang tertib dan nyaman. Musim kemarau yang berlangsung beberapa bulan terakhir mulai memunculkan kekhawatiran warga di wilayah Kei Kecil maupun Kei Besar. Sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan dilaporkan muncul sehingga masyarakat meminta perhatian pemerintah daerah. Keluhan tersebut disampaikan pendengar RRI Bung Bravo melalui program Halo RRI Jumat pagi. Ia meminta pemerintah daerah mengimbau para kepala Ohoy untuk meneruskan kepada masyarakat tentang dampak pembakaran hutan dan lahan. Bung Bravo juga meminta pemerintah daerah memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat terutama terkait resiko pembakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Imbauan melalui Kepala Ohoy diharapkan dapat membantu meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya titik kebakaran baru. Menanggapi keluhan warga terkait munculnya sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga yang melakukan pembakaran untuk kebutuhan berkebun maupun membakar sampah diminta memastikan api tidak merembet ke area sekitar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Maluku Tenggara, Rahman Madubun, kepada RRI Jumat pagi mengatakan warga harus membuat sekat bakar saat membakar rumput atau semak untuk kepentingan berkebun. Masyarakat juga diminta tidak membuat puntung rokok atau material lain yang berpotensi menjadi pemicu kebakaran, terutama di sekitar rumput dan semak yang mengering. Saudara, demikian Sepekan Info edisi kali ini. Saya Irina Hari Cahyani bersama tim dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Islam lagi. Waktu terus berbaju pendengar di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan berita langsung dari Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
11: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
10: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
12: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
10: ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
13: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
14: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
13: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga SINCG memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
14: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joina Baho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
15: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk di atas ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Satu keluarga itu. Hmm. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
14: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan Bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
17: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
16: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
18: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
16: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
19: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
20: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dan dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
19: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
1: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
19: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini.

laporan tersebut pada yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hernando menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hernando mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hernando menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih pendengar setia Risom Laki. Anda baru saja mendengarkan warta berita dari Jakarta. Semoga informasi dan aktual yang Anda baru saja simak semuanya itu berkenan dan punya manfaat bagi Anda. Baik, kami kembali ajak Anda gabung di Pro 1 Risom Laki. Raffi dan Willy masih eksis dan kita akan nanti berakhir atau berpisah di jam 12 malam. Nah, peringat di rumah, inilah tayangan kami selanjutnya. Selamat malam dan selamat menikmati. Mas Willy.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Minggu 27 September 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar PM 94,3 MHz. Akhirnya sudah bisa kami bertugas malam hari ini, penyiaran Raffi dan operator studio sekaligus operator pancar Willy Anderson Kani Kriste, koordinator SP Cornelis Lututur, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia. Salam lagi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Sound lagi di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Senin tanggal 28 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Inilah Radio Republik Indonesia Saumlaki. Kembali dipancarluaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Bahagia sekali untuk edisi siar pagi hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2026. Kami yang punya tugas kembali menemani Anda dalam lintas Saumlaki pagi dengan beragam acara hiburan dan informasi-informasi yang akan kami bagikan untuk Anda. Dan untuk Anda pendengar, di pagi ini kami Rari Saumlaki menemani Anda dengan religi pagi. Untuk Anda pendengar, di program religi pagi kali ini kami akan menghadirkan lagu-lagu rohani untuk umat Katolik di pagi ini yang telah bersama kami di Pro 1 RRI Saumlaki. Dan untuk Anda umat Katolik, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Kita mendengarkan lagu-lagu rohani kurang lebih 60 menit ke depannya hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Semoga lagu-lagu yang kami akan bagikan untuk Anda di pagi ini menambah iman Anda, memberikan Anda agar lebih dekat dengan Tuhan. Oke, untuk Anda pendengar, sama-sama kita dengarkan lagu-lagu rohani berikut ini.

untuk Anda umat Kristiani, lebih khusus untuk umat Katolik di pagi ini. Kali ini kami akan membacakan firman untuk Anda. Kita akan baca dari Injil Lukas pasal 46 hingga 50. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Sebab itulah ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyebut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yang tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Yohanes berkata, Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami mencegahnya karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Demikianlah firman Tuhan. Baik, untuk Anda pendengar, di mana saja Anda berada, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang kita baca dari Injil Lukas pasal 9 ayat 46 hingga 50, yaitu tentang siapa yang terbesar di antara para murid. Ya, untuk Anda pendengar, di mana saja Anda berada, di pagi ini kami akan berikan renungan singkat untuk Anda terkait dengan firman yang baru saja kita dengarkan tadi, ya, dari Injil Lukas pasal 9 ayat 46 hingga 50, ya. Dan

firman ini. Dan untuk Anda pendengar yang kita mendalami, yaitu yang terkecil di antara kamu, dialah yang terbesar. Tetap bersama kami di Pro 1 Arare Somblaki pagi ini. Kita dengarkan dulu lagu rohani berikut ini, dan akan saya bagikan renungan singkat untuk Anda pagi ini.

bersama kami di Pro Satu Rarisom lagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Dan untuk Anda pendengar, renungan yang kami bagikan untuk Anda kali ini yaitu yang terkecil di antara kamu dialah yang terbesar. Ya, untuk Anda pendengar umat Kristiani, lebih khusus untuk umat Katolik ya, pernahkah kita merasa ingin diakui, dipuji atau dianggap paling penting di tempat kerja, komunitas atau bahkan di dalam keluarga? Ambisi untuk menjadi yang terbesar adalah kecenderungan alami manusia ya. Dalam Injil hari ini, para murid Yesus pun terjebak dalam godaan yang sama. Mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Namun Yesus merespon ambisi tersebut dengan cara yang mengejutkan. Ia merangkul seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Di zaman itu, anak kecil dipandang tidak memiliki status sosial, kekuasaan maupun posisi tawar. Melalui tindakan ini, Yesus membalikkan ukuran keberhasilan dunia. Yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Ya, pendengar, menjadi kecil menurut ajaran Kristus bukan berarti rendah diri atau berkecil hati, melainkan memiliki kerendahan hati untuk melayani tanpa mencari panggung atau kebanggaan diri. Kerendahan hati sejati juga terlihat pada sosok Ayub dalam bacaan pertama ketika kemalangan beruntun menimpa dan seluruh miliknya hilang. Ayub tidak menyalahkan Allah atau merasa berhak menuntut. Dengan tulus ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, pendengar, hari ini kita diajak untuk melihat kembali motivasi dari setiap pelayanan dan kebaikan yang kita lakukan. Apakah kita melakukannya agar dipandang orang atau murni karena kasih, karena Tuhan dan sesama? Mari belajar melepaskan ambisi merasa lebih tinggi dari orang lain, serta belajar menerima dan melayani siapapun, terutama mereka yang sederhana dan tidak berdaya, sebagaimana Kristus telah menyambut kita. Demikianlah renungan singkat di pagi ini. Semoga Tuhan memberkati. Ya, untuk itu pendengar, mari kita menyiapkan hati batin kita. Kita berdoa. Ya, doa yang saya bawakan kali ini versi Katolik. Untuk itu kita menunduk kepala, kita memanjatkan puji kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, ampunilah kami yang seringkali dikejar oleh ambisi ingin diakui dan dihargai orang lain. Ajarilah kami hati yang tulus dan sederhana seperti anak kecil, agar kami bersedia melayani sesama tanpa meminta balasan atau pujian. Jadikanlah hidup kami sarana untuk memuliakan namamu, bukan nama kami sendiri. Doa ini kami serahkan kehadiratmu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Soundblack di mana saja Anda berada. Lagu-lagu bernuansa rohani di pagi ini kami cukupkan untuk Anda dan pendengar. Sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Langgur pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Mau pengangkutan sampah membutuhkan jumlah personil yang cukup agar proses pemindahan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke armada dapat berjalan lancar. Dalam satu armada umumnya terdapat 6 hingga 7 petugas sesuai pembagian tugas masing-masing.
2: Begitu satu hari saja petugas kami beristirahat, serta istirahat alasan operasional kendaraan maupun kelalaian mereka sendiri ya. Kadang-kadang kondisi di lapangan kan satu armada itu 6-7 orang. Kadang-kadang 2-3 orang berhalangan karena ada yang sakit, ada yang halangan lain. Tiba-tiba sisa 2-3 orang tidak mungkin mereka bekerja. Karena untuk angkut sampah itu butuh 2 di bawah untuk angkut ke atas, 2 di atas untuk tarik. Biasanya 1 atau 2 yang scope. Jadi minimal 5 atau 6 orang baru pekerjaan bisa lancar.
1: Jamal menjelaskan minimal 5 hingga 6 petugas dibutuhkan dalam satu armada agar pekerjaan pengangkutan sampah dapat dilakukan secara optimal. Kekurangan personil secara tiba-tiba membuat armada tidak dapat menjalankan pelayanan seperti biasanya. Ia menambahkan, terhentinya pengangkutan meski hanya dalam satu hari dapat menyebabkan volume sampah meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat pelayanan DLHK, tapi juga berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat di wilayah yang belum terlayani. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, dalam pertemuan pers pada launching implementasi kerjasama RI dan Republik Rakyat Tiongkok di Kota Tual baru-baru ini mengatakan, Indonesia akan mengembangkan sektor budidaya perikanan sebagai salah satu upaya meningkatkan produksi perikanan nasional. Strategi tersebut mengacu pada pengembangan sektor perikanan di Cina yang memiliki produksi budidaya lebih besar dibandingkan hasil tangkapan ikan. Wahyu Trenggono menjelaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha budidaya perikanan sehingga dapat menjadi salah satu penopang utama sektor kelautan dan perikanan. Ke depan, pengembangan budidaya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat pesisir.
3: Yang kecil-kecil itu kita berdayakan supaya mereka bisa naik tingkat atau naik kelas. Nanti produksinya semua kita korek, ya, masuk ke dalam satu industri. Kemudian tahapan berikutnya, mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama, di sentra-sentra kami lain itu nanti akan dibangun budidaya lagi. Ini yang juga dilakukan oleh China. Merubah kondisi yang kumuh, situasi yang kumuh, lingkungan yang kumuh, yang tidak produktif, kemudian digeser dia menjadi budidaya yang bagus, ya, yang berkelanjutan, sehingga kemudian menjadi lebih.
1: Salah satu program yang dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah pembangunan kampung nelayan. Program tersebut diarahkan untuk mendorong nelayan naik kelas melalui peningkatan kapasitas usaha, produktivitas, serta akses terhadap sarana dan prasarana perikanan. Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan membangun sentra-sentra di dekat kampung nelayan yang dilengkapi dengan pengembangan usaha budidaya perikanan. Pembangunan tersebut diharapkan dapat memperluas peluang usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan nelayan, serta memperkuat sektor perikanan nasional secara berkelanjutan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asegaf, mengatakan komunitas pertanian di Kota Tual terbagi dalam 3 jenis, yakni tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Ketiga jenis komoditas tersebut dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah dan kondisi lahan pertanian yang dimiliki masyarakat. Agil Asegaf pada dialog di Pro 1 RRI Langgur Jumat kemarin menjelaskan, komoditas tanaman pangan meliputi jagung, ubi kayu, dan padi yang menjadi bagian dari sektor pertanian di Kota Tual. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Pelatihan itu

0: itu dikenal dengan kelapa. Kemudian di Pulau Kur itu cengkeh, pala, kemudian kenari. Ini komunitas yang ada di wilayah Kota Tual. Nah, untuk yang menjadi konsumsi sehari-hari yang memang diperlukan setiap saat itu adalah komunitas hortikultura,
1: ya,
0: sayur-sayuran. Sehingga memang kami intensif ke sana melakukan pendampingan, pembinaan, kemudian mengarahkan mereka untuk senantiasa melakukan perubahan-perubahan menyesuaikan dengan kondisi alam.
1: Iya, berarti
2: sementara itu komunitas hortikultura mencakup berbagai jenis sayur-sayuran yang saat ini banyak dibudidayakan oleh petani di Kota Tual. Budidaya sayuran tersebut menjadi salah satu kegiatan pertanian yang terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Adapun sektor perkebunan tersebar di sejumlah wilayah dengan komoditas unggulan yang berbeda-beda. Di Tayando, masyarakat mengembangkan tanaman kelapa, sedangkan di Pulau Kur terdapat komoditas cengkeh, pala, dan kenari yang menjadi potensi perkebunan daerah. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya sertifikat elektronik menjadi langkah akurat meminimalisir tumpang tindih kepentingan. Penegasan ini dikemukakan Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara Erwin Terseman menyikapi kondisi real di lapangan terhadap kepemilikan sertifikat oleh masyarakat yang kebanyakan masih analog atau belum diterbitkan elektronik. Misalkan terbitan tahun 2017 ke tahun sebelumnya, sehingga proses sertifikat elektronik masih perlu diproses dan diidentifikasi serta diubah ke data digital dan menjamin keabsahan dokumen pertanahan juga aman terhadap duplikasi dan pencurian.
3: Sertifikat yang terbit di tahun 2017 ke atas itu potensi untuk overlapping tidak ada, karena dia sudah terploting di kami punya sistem dan datanya sudah elektronik. Yang sangat riskan itu yang di 2017 ke bawah, apalagi yang sertifikat tahun 90 yang dulu Kota Tual ini belum terlalu ramai, daerah sekitar Taar dan sekitarnya, Oitel itu kan masih dalam hutan, yeah. Itu yang sangat berpengaruh terhadap proses itu. Oleh sebab itu kami BPN harus saling sosialisasi, kasih informasi kepada masyarakat. Masyarakat punya sertifikat yang belum terploting secara masih analog itu harus datang ke kami. Kami plotting dia, kami terbit sertifikat yang baru.
2: Erwin mengaku pihaknya belum intens melakukan sosialisasi, namun ke depan akan ditingkatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya sertifikat bidang tanah yang dimiliki guna mendukung usaha serta rencana jangka panjang di tahun-tahun mendatang bagi peningkatan ekonomi keluarga menuju kesejahteraan masyarakat. Pengawasan terpadu perlu digalakkan oleh seluruh elemen guna menekan potensi pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat. Harapan ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tual, Widarto Adi Nugroho, seiring kasus pelanggaran hukum yang tengah diselidiki hingga tahapan penyidikan oleh para jaksa berdasarkan laporan yang diterima dan untuk memastikan kerugian negara yang timbul dampak dari pembangunan sejumlah pekerjaan fisik. Olehnya itu pihaknya minta peran aktif masyarakat untuk bersikap kritis terhadap kasus yang merugikan negara untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai prosedur yang berlaku.
4: Kalau saat ini penyidikan yang kami tangani ada satu, Pak, yaitu Talun BLN sedang berjalan penyidikannya. Terkait materi itu tidak bisa dibuka di umum, itu hanya dibuka di persidangan. Kepada masyarakat Kota Tual lebih kritis terhadap hal-hal yang menurutnya lazim karena kebiasaan tapi melanggar hukum, karena paling umumnya orang berpikir hal itu lazim karena jadi suatu kebiasaan untuk aduan masyarakat.
2: Darto optimis komunikasi dan respon warga dalam melaporkan setiap indikasi pelanggaran hukum akan disikapi serius Kejaksaan Negeri Tual melalui pusat pengaduan disertai laporan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan untuk diproses dalam menjaga tegaknya supremasi hukum di daerah ini bagi keterlanjutan pembangunan daerah. Harga minyak tanah yang mencapai Rp50.000 untuk 5 liter ditambah sulitnya mendapatkan pertalite menjadi keluhan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Kondisi itu disampaikan pendengar RRI Bung Bravo dari KB Besar melalui program Halo RRI Jumat kemarin. Bravo mengatakan persoalan minyak tanah tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga ketersediaannya di sejumlah hoi. Saat minyak tanah sulit ditemukan di Pengkalan, masyarakat terpaksa mencari di tempat lain dengan harga yang lebih tinggi.
1: Sekarang ini minyak tanah itu 5 liter itu ada yang sampai 50 ribu. Di kecil ke besar semua. Itu yeah. Jadi satu gen 5 liter itu ada yang sampai 30 sekian, ada yang sampai 50. Jadi kami minta dari dinas terkait supaya tidak terlihat hal tersebut. Terus terkait dengan Ecolite di Rois, 1 liter sekarang sudah 20 ribu. Kami ke besar selatan barat, kalau bukannya di Mesir Baru, sampai di sana ada yang sampai, kami menjangkau beberapa dari sampai hampir sampai di Elar, turun di Rat, tapi itu pun susah.
2: Selain minyak tanah, Bung Bravo juga menyoroti ketersediaan Pertalite di wilayah Kayu Besar. Menurutnya, meski masyarakat telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Pertalite, bahan bakar tersebut masih sulit diperoleh di sejumlah lokasi. Ia menyebut harga Pertalite di beberapa tempat dapat mencapai Rp20.000 per liter. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan dinas terkait agar persoalan pasokan dan harga bahan bakar dapat segera ditindaklanjuti. Menanggapi keluhan warga mengenai sulitnya memperoleh minyak tanah hingga dijual Rp50.000 untuk 5 liter, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyebut keterbatasan kuota menjadi salah satu kendala utama di wilayah Kayu Besar. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Maluku Tenggara, Neti Dahlan Uar, kepada tim RRI Sabtu pagi mengatakan, kondisi tersebut terutama terjadi di kota Elat. Di wilayah itu hanya terdapat 2 pangkalan minyak tanah, sementara kuota yang tersedia belum sebanding dengan jumlah kepala keluarga yang harus dilayani. Harga minyak tanah yang ditetapkan pemerintah daerah melalui SK Bupati Maluku Tenggara sebesar Rp5.000 per liter. Namun ketika stok di pangkalan habis, warga terpaksa mencari minyak tanah di tempat lain dengan harga yang lebih tinggi.
5: Di Kayu Besar itu kita punya 2 pangkalan minyak tanah. Tetapi memang kendalanya tuh tidak sesuai kuota minyak tanah yang ada di 2 pangkalan itu tidak sesuai dengan jumlah KK yang ada di kota Elat khususnya. Jadi selama ini memang sulit untuk masyarakat mendapatkan minyak tanah dengan harga yang sesuai dengan SK Bupati 5.000 per liter. Kalau misalnya memang ada ditemukan harga di atas itu, karena memang stok yang ada di 2 pangkalan minyak tanah yang ada di sana itu kosong.
2: Menurut Neti, kebutuhan minyak tanah di Kayu Besar juga tidak hanya berasal dari rumah tangga. Sejumlah speedboat yang melayani transportasi masyarakat antar desa masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar, sehingga ikut menambah kebutuhan pasokan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah berulang kali mengajukan tambahan kuota minyak tanah kepada BPH Migas melalui koordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku dan Pertamina. Pengajuan terbaru mencapai 100 kiloliter meski kebutuhan daerah diperkirakan mencapai 200 kiloliter. Selain minyak tanah, pemerintah daerah juga mengajukan tambahan kuota untuk jenis BBM lainnya termasuk Pertalite dan Biosolar. Pengajuan tersebut disampaikan pada 24 Juni 2026 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi keterbatasan pasokan di daerah. Neti menambahkan pemerintah daerah juga melakukan pemantauan harga dan ketersediaan minyak tanah secara rutin setiap Senin di Pasar Langgur dan Pasar Elat. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui kondisi pasokan sekaligus mengawasi harga yang beredar di masyarakat. Kunjungan industri yang diikuti siswa SMK Kasih Teresia Bombay Kabupaten Maluku Tenggara selama 3 hari memberikan pengalaman baru sekaligus memperluas wawasan siswa tentang dunia kerja dan industri. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 23 hingga 25 September 2026 dimaksudkan agar siswa tidak hanya mendapatkan pembelajaran secara teori di dalam kelas, namun juga berkesempatan melihat dan mempelajari secara langsung praktek pelayanan di sejumlah instansi pemerintah maupun swasta. Salah satu siswi program studi usaha perjalanan wisata, Merdelin Wulan Rahayan, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, kunjungan industri memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengenal lebih dekat destinasi wisata di Kepulauan Kei, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara, sekaligus memahami cara kerja dan pelayanan dalam industri pariwisata.
6: Bahagia, terus bangga juga bisa mengenal banyak desa wisata, terus industri pariwisata juga, terus bisa belajar banyak hal tentang tempat-tempat wisata, bagaimana orang bisa bekerja di industri pariwisata, bisa belajar bukan hanya di sekolah tapi di tempat industri pariwisata dalam bidang kerja juga. Harapan kedepannya semoga habis kerja di salah satu tempat pariwisata di Kuala maupun di luar kota juga.
2: Wulan menilai kegiatan tersebut menjadi momen penting untuk mengaplikasikan materi yang selama ini diperoleh secara teori di sekolah. Ia berharap pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama menjadi siswa SMK Kasih Teresia dapat menjadi bekal untuk turut berkontribusi dalam pengembangan sektor pariwisata di Maluku Tenggara. Sementara itu, siswi jurusan layanan perbankan Glory Wendehen mengungkapkan rasa bangganya karena mendapat kesempatan mengunjungi sejumlah instansi di daratan Kei Kecil meski sekolahnya berada di wilayah Ohoi. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa mengajak instansi pemerintah, TNI Polri, BUMN, BUMD, dan swasta untuk menggunakan produk lokal Tanimbar sebagai interior kantor maupun cinderamata bagi tamu. Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan Tanimbar Living Heritage yang digelar Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui pelatihan pencelupan benang dengan pewarna alami dan fashion design. Bupati menilai kegiatan tersebut membuktikan masyarakat Tanimbar mampu menghasilkan produk berkualitas jika diberi ruang, pengetahuan, dan kesempatan untuk berkembang. Pengembangan produk tenun, fashion, desain interior, aksesoris, hingga makanan khas Tanimbar dinilai dapat membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas pengrajin, sekaligus mempertahankan nilai budaya lokal.
7: Di kesempatan yang baik ini, saya juga mengajak kita semua, baik instansi pemerintah, TNI atau Polri, BUMN, BUMD, swasta yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menggunakan produk Tanimbar sebagai interior kantor maupun cinderamata bagi para tamu yang berkunjung ke daerah.
2: Bupati meminta dinas terkait agar ke depan terus berkolaborasi dengan Dekranasda untuk memberikan pendampingan berkelanjutan, termasuk dalam pembuatan kemasan dan branding agar produk Tanimbar semakin menarik dan mampu meningkatkan minat wisatawan. Peserta Sail Darwin Somlaki 2026 diajak menanam mangrove di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menjaga ekosistem pesisir dan mencegah abrasi. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kepulauan Tanimbar, Leoborus Semangun, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari kunjungan peserta Sail Darwin pada 21 hingga 25 September 2026. Menurutnya, kawasan mangrove Lauran memiliki potensi wisata yang menarik, namun kondisinya terdampak akibat penambangan pasir yang berlebihan sehingga memicu abrasi pantai. Melalui penanaman mangrove, peserta Sail Darwin turut mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan pesisir. Pemerintah desa juga telah menyiapkan rencana pembangunan jalur pejalan kaki atau walking boardwalk di sepanjang kawasan pantai.
8: Para peserta ini ke Desa Lauran. Nah, di Desa Lauran itu kita mengajak mereka untuk bisa melihat situasi alam laut, alam pasir atau pantai, karena itu daerah mangrove. Dan oleh karena itu kami melihat bahwa hal ini sangat baik sekali juga untuk bisa menjaga alam pesisir pantai itu, dia bisa terjadi nyaman, tidak terjadi abrasi ataupun erosi di sana. Dan oleh karena itu kami mengajak para reli ini juga untuk melakukan penanaman mangrove di tempat itu.
2: Samangun berharap kepedulian peserta Sail Darwin dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk bersama-sama melestarikan mangrove dan menjaga penataan lingkungan pantai di seluruh Tanimbar. Penyemprotan nyamuk malaria baru untuk pertama kali dilakukan. Pengakuan itu disampaikan salah satu dokter pada Medika Prakarsa, Novianter Sihaya. Sehubungan maraknya jentik nyamuk demam berdarah akibat sejumlah genangan air yang berdampak pada perkembangan jentik nyamuk demam berdarah. Menurutnya, pembasmian demam berdarah di Kepulauan Tanimbar selama ini menggunakan metode lama, yakni pengasapan atau fogging yang hanya bisa bertahan sehari. Novianter menjelaskan penyemprotan dengan bahan insektisida nyamuk dinilai lebih efektif dan memberikan perlindungan maksimal kepada rumah yang telah disemprot.
9: Tim saya, kami ada 6 orang. Jadi ada tim 1, 2, 3, 4 orang. Kami 1 desa itu bisa 1 minggu kami penyemprotan. Jadi kami tidak langsung 1 kali full 115, tapi berbagi-bagi. Hari itu mungkin 20-30 rumah, besoknya lagi.
2: Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penyemprotan nyamuk malaria ini baru akan dilanjutkan setelah 4 hingga 6 bulan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Saumlaki merencanakan mitigasi yang tepat terhadap bahaya bencana, gempa bumi, dan tsunami. Hal itu disampaikan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Saumlaki, Neti Yuvita, menyusul banyaknya gempa bumi yang terjadi selama ini dengan kekuatan magnitudo berikut intensitas kerusakan yang timbul namun tidak dapat diprediksi. Kondisi ini menjadi pusat perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah sehingga upaya mitigasi yang tepat terus dirancang pihak BMKG Stasiun Geofisika Saumlaki dalam memproteksi masyarakat umum serta meminimalisir berbagai kerusakan yang ditimbulkan.
10: Ya, kalau dilihat dari sesuai kejadian, daerah ini daerah yang rentan terhadap longsor juga ya. Yang terakhir adalah tahun 2020 untuk menimbulkan banyak kerusakan. Ini menjadi pengingat untuk kita kalau gempa itu akan terjadi juga di waktu yang akan datang dengan kekuatan yang bervariasi ya, kita tidak tahu.
2: Selama ini BMKG Stasiun Geofisika Saumlaki terus menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap gempa bumi serta kemungkinan terjadinya tsunami yang bisa mengancam nyawa. Karena itu mitigasi mandiri perlu secepatnya dilakukan dengan menghindari tempat-tempat yang rawan dan mencari daerah yang jauh lebih aman. Dan saudara, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara bersama Pak Putra. Selamat pagi Pak Putra.
11: Selamat pagi.
2: Silakan informasinya.
11: Baik. Pada pagi hari ini akan kami informasikan informasi perakiran cuaca di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua berlaku jam 9.00 waktu Indonesia Timur hingga keesokan harinya pada jam yang sama. Adapun informasi perakiran cuaca di Kota Tua umumnya, pada pagi hari diperkirakan cuaca akan berawan. Kemudian pada siang hingga menuju sore hari diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan sesaat di beberapa titik lokasi dengan cakupan awan yang cukup tebal. Kemudian pada malam hari diperkirakan cuaca akan cerah berawan dan pada dini hari diperkirakan cuaca akan menjadi cerah hingga cerah berawan. Adapun rata-rata suhu udara di Kota Tua kisar sekitar antara 26 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban antara 55% hingga 90%. Serta anginnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata sekitar 13 knot atau sekitar 17 km per jam. Selanjutnya untuk informasi perakiran cuaca di kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara, umumnya pada pagi hari perakiran cuaca akan berawan hingga berawan tebal. Kemudian pada siang hari perakiran cuaca akan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hari perakiran cuaca akan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari perakiran cuaca akan cerah hingga cerah berawan. Adapun rata-rata suhu udara di Kabupaten Maluku Tenggara berkisar antara 21 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban berkisar antara 60% hingga 91%. Anginnya bertiup dari arah tenggara dan kecepatan rata-rata sekitar 9 knot atau sekitar 12 km per jam. Selanjutnya untuk informasi perakiran perairan. Perairan Kepulauan Kai masuk pada kategori gelombang sedang dengan ketinggian rata-rata berkisar 1,4 meter dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 13 knot atau sekitar 19 km per jam dengan kemungkinan potensi terjadi gas atau angin kencang pusat sekitar 26 knot atau hampir 40 km per jam. Selanjutnya untuk informasi peringatan dini di wilayah Maluku, umumnya di wilayah perairan Kepulauan Kai, perairan Kepulauan Aru, dan Laut Arafuru memiliki angin umumnya bergerak, pola angin memiliki bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata 9 km per jam hingga 40 km per jam atau 4 sampai 20 knot dengan daerah peringkatan kecepatan angin tercatat mampu mencapai kecepatan angin sesar sekitar 25 knot atau mendekati 45 km per jam. Demikian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, selanjutnya saya kembali ke studio.
2: Terima kasih Pak Putra untuk informasinya.

0: Dan saudara, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/MTKT/01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya.

penjaga kebangsaan dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi saudara pendengar. Selamat mempersiapkan diri Anda menuju ke tempat kerja Anda masing-masing. 46 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Timur saudara. Kami punya suatu informasi untuk Anda saudara. Ini informasi dari dunia olahraga, dari sepak bola. Kondisi Ragnar Oratmangunda, Dan James, dan Emil Audero masih dipantau menjelang derby Indonesia-Malaysia pada FIFA Asian Cup 2026. Ketiga pemain tersebut menjadi perhatian tim pelatih setelah Indonesia menang 2-0 atas Singapura. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, mengatakan evaluasi dilakukan terhadap ketiganya untuk memastikan kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya. Hartman mengatakan kondisi para pemain terus dinilai dari hari ke hari sebelum keputusan akhir mengenai kesiapan mereka ditentukan. Para pemain yang masih dipantau juga menjalani latihan sehari jelang laga menghadapi Malaysia. Setelah itu, tim pelatih kembali melakukan evaluasi pada Senin pagi sebelum menentukan tingkat kebugaran mereka. Timnas Indonesia mengawali FIFA Asian Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Ragnar membuka keunggulan pada menit ke-13 sebelum oleh Romeni menggandakan skor melalui penalti pada menit ke-74. Skuad Garuda akan menghadapi Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Partai ini akan dimainkan pada hari ini, Senin 28 September 2026, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 3 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama berada di tempat pertama karena unggul selisih 1 gol.

0: Bagus, musim kemarau semua rumput pada kering. Jadi bakar hutan untuk lahan perkebunan cepat saja. Tidak perlu bersihkan lahan, nanti api saja yang bersihkan.
1: Jangan sembarangan membakar hutan, nanti merembet kemana-mana.
0: Kita hanya membakar hutan untuk berkebun.
1: Ini musim kemarau, jadi jangan melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Asap dari kebakaran hutan juga mengganggu pernapasan.
2: Kenali potensi bencana kebakaran lingkungan. Tidak melakukan pembakaran untuk membersihkan atau membuka lahan di area sekitar bangunan gedung dari lahan kosong. Mengawasi dan mengingatkan warga untuk tidak membakar dahan atau daun kering. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan tidak membuang sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti baterai, sampah organik, dan botol minuman yang masih berisi air. Stop membakar hutan dan lahan, karena membakar hutan adalah salah satu tindakan pidana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudara pendengar, Wakil Wali Kota Tual Amir Rumrah menegaskan lulusan Politeknik Perikanan Negeri Tual jangan hanya mengejar status PNS, tetapi harus mampu menciptakan usaha perikanan unggul dan ramah lingkungan. Hal itu disampaikan kepada awak media saat diwawancarai usai menghadiri wisuda angkatan 21 Polikan Tual sebanyak 141 wisudawan sarjana terapan dan ahli madya di Gedung Serbaguna Larbul Ngabal Langgur Sabtu kemarin. Menurutnya, wisuda ini membuktikan Polikan mampu melahirkan sarjana berkualitas dengan keterampilan terapan yang dibutuhkan saat ini. Sektor perikanan adalah sektor unggulan Indonesia Timur dengan potensi laut yang menjanjikan. Lulusan didorong membangun usaha di budidaya, perikanan tangkap dan ekowisata bahari yang menjadi daya tarik wisatawan.
1: RRI Langgur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Selamat pagi saudara pendengar. Kita jumpa lagi di Halo RRI edisi hari ini Senin 28 September 2026. Dan saudara, kami langsung buka line telepon untuk Anda di 0813-549-5875. Untuk Anda yang ingin menyampaikan saran dan pendapat Anda terkait dengan berbagai persoalan yang saat ini terjadi di Maluku Tenggara, juga di Kota Tual. Dan tentu yang saat ini menjadi perhatian kita semua adalah kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang sering mengakibatkan kebakaran hutan. Ya, Anda bisa berbagi dengan kami di sini di Halo RRI pagi ini dengan menyampaikan apa yang terjadi di tempat Anda. Bagaimana dengan kondisi kemarau panjang di Hoi Anda saat ini?

Iya, saudara pendengar, selain saat ini perhatian kita tertuju pada fenomena El Nino yang mengakibatkan kemarau panjang, kekeringan, juga kebakaran hutan. Satu hal lagi yang saat ini menjadi isu publik adalah kelangkaan minyak tanah. Bagaimana dengan kondisi di tempat tinggal Anda, saudara? Ada banyak hal yang bisa Anda sampaikan di sini, saudara, di Halo RRI. Apapun itu. Dan apa yang Anda sampaikan akan kami teruskan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan. Pihak-pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti apa yang Anda sampaikan di Halo RRI.

Iya, selamat pagi saudara pendengar. Terima kasih untuk Bung Bravo yang ada di Rerean yang telah menyampaikan harga minyak tanah di kebesar ketika terjadi kelangkaan bisa mencapai Rp50.000 per 5 liter. Dan hal itu sudah langsung dijawab oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Maluku Tenggara. Dan saudara, Bung Bravo juga melalui program Halo RRI edisi Jumat kemarin mengeluhkan munculnya sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecil Kabupaten Maluku Tenggara selama musim kemarau. Ia meminta pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui pemerintah Hoi untuk mencegah kebakaran yang lebih luas. Dan menanggapi keluhan tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara menghimbau masyarakat lebih berhati-hati saat melakukan pembakaran untuk kebutuhan berkebun maupun membakar sampah. Warga juga diminta membuat sekat bakar agar api tidak menyebar ke area sekitar. Iya, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Maluku Tenggara Rahman Madubun mengatakan rumput dan semak yang mengering selama musim kemarau sangat rentan terbakar. Karena itu masyarakat diminta tidak membuang puntung rokok maupun material lain yang berpotensi menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan.

penjahat ada di mana-mana. Ternyata kamu salah satu.

Halo, selamat pagi untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi untuk Anda yang telah bersiap menyambut kembali guliran waktu di awal pekan ini. Semoga setiap langkah yang Anda jejaki pagi ini diiringi dengan kesegaran pikiran, semangat yang diperbarui, serta keberanian untuk menghadapi segala tantangan yang ada ya. Semoga usaha, dedikasi dan kerja keras yang Anda cerahkan sepanjang hari ini tidak hanya membuahkan hasil yang memuaskan, tetapi juga menghadirkan kepuasan batin, ketenangan serta keberkahan dalam setiap prosesnya ya. Tetaplah melangkah dengan optimisme, jagalah kesehatan dan ritme diri, dan semoga minggu ini menjadi lembaran baru yang penuh dengan kejutan manis, pencapaian berarti serta kebahagiaan yang melimpah. Oke, untuk Anda pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda yang telah menjalani tugas Anda masing-masing. Tetap semangat untuk Anda di hari ini. Oke, untuk Anda pendengar, kami yang punya tugas menemani Anda di pagi ini, saya Ota Layan dan juga rekan Neles Lutlotor yang punya meja putar. Pendengar, kami berdua masih setia menemani Anda. Di pagi ini kami akan menghadirkan informasi-informasi untuk Anda. Dan untuk Anda pendengar, di hari ini Senin tanggal 28 September 2026 ya, mari kita memulai tugas kita masing-masing, aktivitas kita. Semoga aktivitas kita di hari ini dapat membuahkan hasil yang memuaskan.

Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, salam lagi di mana saja Anda berada. Pagi ini kami menghadirkan informasi untuk Anda, yaitu Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa menegaskan bahwa warisan budaya lokal harus menjadi sumber inspirasi utama dalam menghasilkan produk-produk inovatif yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi. Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dianugerahi kekayaan budaya, seni, dan bahan alami yang luar biasa. Berbagai potensi tersebut tercermin dari keindahan tenun ikat Tanimbar yang legendaris, kerajinan ukiran kayu, hingga anyaman bernilai estetika tinggi. Namun ia mengingatkan bahwa potensi besar ini tidak akan berdampak nyata terhadap daya saing ekonomi jika tidak disentuh oleh peningkatan keterampilan, inovasi, dan manajemen produk yang lain. Oleh karena itu, pelatihan yang diselenggarakan atas kerjasama pemerintah daerah dan Dekranas Kabupaten Kepulauan Tanimbar bukan sekadar agenda rutin. Kegiatan tersebut merupakan investasi masa depan yang langka dan nyata pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pengrajin, mutu produk, serta kesejahteraan masyarakat Tanimbar. Dalam pameran kegiatan Tanimbar Living Heritage, Bupati mengapresiasi berbagai produk yang luar biasa yang ditampilkan. Menurutnya, hasil karya tersebut adalah bukti nyata bahwa jika diberi ruang, ilmu, dan kesempatan, masyarakat Tanimbar mampu menghasilkan produk yang tidak kalah saing dengan daerah lain. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka peluang bagi dunia usaha di bidang fashion, desainer, interior, aksesori, hingga kuliner khas Tanimbar. Para pengrajin dipacu untuk terus berinovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Kedepan Bupati menginstruksikan dinas terkait untuk terus berkolaborasi dengan Dekranasda dalam memberikan pendampingan berkelanjutan. Pendampingan tersebut meliputi kemasan dan branding, yaitu pembuatan packing dan branding agar produk terlihat premium serta menarik minat wisatawan. Yang kedua, akses permodalan, menggandeng pihak perbankan, BUMN dan BUMD untuk mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha binaan Dekranasda. Yang ketiga, pemasaran, yaitu memfasilitasi partisipasi pengrajin dalam pameran tingkat regional maupun nasional serta mengoptimalkan galeri kerajinan daerah. Ya, Bupati juga mengajak seluruh jajaran instansi pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan sektor swasta di Kepulauan Tanimbar untuk menggunakan produk lokal sebagai interior kantor maupun cenderamata bagi tamu daerah. Mengakhiri sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dekranasda atas komitmennya menggali dan mengembangkan potensi seni kerajinan di bumi Duan Lolat. Ya, juga mengucapkan terima kasih kepada para pengrajin yang telah mengikuti pelatihan dengan penuh semangat, kesabaran, dan dedikasi. Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda, yaitu tenun Tanimbar legendaris harus jadi daya saing ekonomi, bukan hanya seremonial. Semoga hasil Semoga informasi yang kami bagikannya lebih jelas dan profesional serta memberikan dampak positif bagi pengembangan potensi budaya dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oke, pendengar, itulah informasi yang kami sudah bagikan untuk Anda pagi ini. Kembali kita dengarkan lagu-lagu pilihan kami. Kembali memberikan semangat untuk Anda di pagi ini.

Pendengar setia Pro 1, Harari Somblaki, terima kasih untuk Anda yang masih setia menemani Anda pagi ini, dan untuk Anda yang baru bergabung, sekali lagi kami

0: kota berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Terima kasih yang mendalam kami sampaikan atas ketulusan pengabdian, kesabaran, serta kerja keras tanpa kenal lelah dalam mengurai kemacetan dan menjaga keselamatan setiap pengguna jalan pagi ini. Semoga setiap peluh langkah kaki dan tugas mulia yang Anda jalankan dengan penuh tanggung jawab ini senantiasa membuahkan keberkahan bernilai ibadah serta dibalas dengan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dalam setiap tugas yang diemban. Oke, untuk Anda, lebih khusus ya, untuk bapak-bapak polisi lalu lintas ya, selamat bertugas. Oke, untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Somblaki, di pagi ini kami RRI Somblaki mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti Halo RRI bersama Pro 3 Jakarta pagi ini pukul 7:30 waktu Indonesia Timur.
1: Wah, ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
2: Benar-benar orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
2: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
2: Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
3: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
4: Kejaksaan Tinggi Papua menggeledah dua lokasi dugaan korupsi perjalanan dinas 44,23 miliar rupiah oleh mantan sekretaris Dewan atau Sekwan DPR Papua. Berikut laporan selengkapnya Naldi Kesaulia.
5: Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah dugaan kasus tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Papua mencapai 44,2 miliar rupiah periode 2015-2025. Dua lokasi yang digeledah oleh tim penyidik Kejati Papua meliputi kediaman pribadi mantan sekretaris DPR Papua berinisial JJW serta kantor DPR Provinsi Papua. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Yusak El Karena Yomi menyampaikan langkah penggeledahan diambil karena pihak penyidik mengalami kendala dalam mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti penting selama proses penyidikan berlangsung. Dari hasil dua lokasi penggeledahan, berhasil mengamankan 7 kontainer dokumen tambahan.
6: Penggeledahan itu di rumah itu dari jam 12.25 waktu Indonesia Timur sampai dengan jam 12.10. Setelah itu di rumah kami mengumpulkan sekitar 3 kontainer dokumen. Di Sekretariat Dewan, penggeledahan dimulai dari jam 16.20 waktu Indonesia Timur sampai dengan 18.45 waktu Indonesia Timur. Itu sekitar 4 kontainer dokumen yang kami dapatkan. Dan pada waktu kami melakukan pemeriksaan, memang ruangan kerja dari mantan sekwan itu sampai dengan detik ketika melakukan penggeledahan masih dalam keadaan terkunci.
5: Dikatakan hingga saat ini tim penyidik Kejati Papua telah memeriksa belasan saksi yang berasal dari lingkungan Sekretariat DPR Papua serta pihak maskapai penerbangan sehingga Kejati Papua tengah berkoordinasi untuk menghitung kerugian negara bersama Inspektorat Provinsi Papua serta menjadwalkan dilakukan pemeriksaan terhadap JJW pada pekan depan.
6: Kurang lebih belasan orang dari anggota DPR, dari Sekwan, PLT Sekwan, ada staf keuangannya, maupun dari pihak Garuda untuk kita pastikan tiket-tiket keberangkatan karena kami menemukan ada beberapa modus yang dipergunakan dalam perjalanan dinas ke luar daerah maupun dalam daerah. Kami lakukan sejak kami melakukan penggeledahan yaitu kami menginventarisir dokumen lalu dalam 2x24 jam kami wajib mendapat persetujuan dari pengadilan dan sudah kami lakukan. Nah, setelah itu mungkin kami ketika akhirnya minggu depan lah kami. Karena ibu kemarin ketika kami melakukan penggeledahan posisinya di luar Jayapura.
5: Lebih lanjut dikatakan, dalam upaya paksa penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua tertanggal 24 September

0: November 2026. Langkah ini diambil karena tim penyidik mengalami kendala dalam mengumpulkan dokumen serta alat bukti selama proses penyidikan berjalan. Dari Kota Jayapura, Naldik Solia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat mencatat sebanyak 4.000 pencari kerja terdaftar dalam JOB Fire, Job Fire 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Papua Darat. Papua Barat, berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Putra Arianto.
2: Pendengar, antusiasme masyarakat dalam mencari pekerjaan di Papua Barat cukup tinggi. Dari data yang diterima pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat, ada sekitar 4.000 pencari kerja yang tercatat dalam memanfaatkan Bursa Kerja atau Job Fair 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Papua Barat di halaman kantor Gubernur Papua Barat Arfai. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Papua Barat Edward Tuansiba mengatakan bahwa jumlah pencari kerja tersebut jauh lebih banyak dibandingkan lowongan yang tersedia. Edward menjelaskan sebanyak 28 perusahaan berpartisipasi dalam Bursa Kerja atau Job Fair dengan menyediakan sebanyak 643 lowongan pekerjaan dari berbagai bidang. Menurut Edward, tingginya jumlah pencari kerja menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan kesempatan kerja masih besar. Oleh karena itu, Bursa Kerja atau Job Fair 2026 akan terus dilaksanakan sebagai agenda rutin tahunan pemerintah daerah.
3: Terima kasih untuk pelaksanaan Job Fair yang kemarin yang akan pertama kali di Provinsi Papua Barat. Jadi kami rencanakan 3 hari. Jadi mulai dari hari pertama pembukaan yang sudah mendaftar secara online kurang lebih 2.000 yang mendaftar secara online dan yang secara offline 2.000. Jadi berjumlah semua itu 4.000. Sedangkan yang kuota yang disiapkan oleh perusahaan, 28 perusahaan, itu berjumlah 643 loker lowongan pekerjaan. Tentunya kemarin kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga Wakil Gubernur karena mereka memberi kesempatan kepada kami di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja lalu program Pokok Produktif. Ya tentunya kemarin kami sudah menjalankan sesuai dengan misi-misi Gubernur Provinsi Papua Barat Pokok Produktif. Ya.
2: Dirinya menambahkan juga bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja, tetapi juga membantu masyarakat mengetahui jenis pekerjaan yang tersedia sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan dunia usaha.
3: Karena kita melihat kemarin ada kita buka loker untuk khususnya adik-adik orang asli Papua dan sudah diterima ya dari loker yang sudah lowongan pekerjaan yang sudah disiapkan oleh masing-masing dari perusahaan itu 643 ya. Jadi secara teknisnya nanti kita kembalikan kepada masing-masing perusahaan karena waktu cara pembukaan dan mereka juga interview dan hari kedua lengkapi dengan dokumen. Ya.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat juga akan memperluas kerjasama dengan perusahaan dari berbagai sektor yang berinvestasi di Papua Barat. Langkah ini dilakukan agar lebih banyak perusahaan terlibat dalam bursa kerja berikutnya dan jumlah lowongan yang tersedia dapat meningkat. Pemerintah berharap peningkatan partisipasi dunia usaha dapat membuka lebih banyak peluang kerja sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal di Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sulitnya mendapatkan minyak tanah dan pertalite masih dirasakan sebagian warga Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara sehingga membuat warga harus membeli BBM dengan harga lebih mahal. Berikut laporan selengkapnya Irina Hari Cahyani.
4: Bagi sebagian warga di Kei Besar, mendapatkan minyak tanah kini bukan perkara mudah. Di saat harga resmi ditetapkan Rp5.000 per liter, sebagian masyarakat mengaku harus membayar hingga Rp50.000 untuk 5 liter minyak tanah. Kondisi ini menjadi keluhan yang disampaikan pendengar RRI Bung Bravo dari Kei Besar dalam program Halo RRI minggu kemarin. Menurutnya, persoalan bukan semata pada harga, tetapi lebih pada sulitnya mendapatkan minyak tanah di sejumlah wilayah. Ketika stok di pangkalan habis, warga terpaksa mencari ke tempat lain dengan harga yang jauh lebih tinggi.
5: Sekarang ini minyak tanah itu 5 liter itu ada yang harga Rp50.000. Di kecil ke besar semua. Itu jadi satu gen 5 liter itu ada yang sampai 30 sekian, ada yang sampai 50. Jadi kami minta dari dinas terkait supaya tidak terlibat hal tersebut. Terus terkait dengan petrolite di Rolls-Royce 1 liter sekarang sudah Rp20.000. Kami ke Besar Selatan Barat, kalau bukannya di Mesir Baru, sampai di sana ada yang sampai kami menjangkau berapa dari sampai hampir sampai di Elar, turun di Rat, tapi itu pun susah.
4: Keluhan serupa juga terjadi pada Pertalite. Meski sebagian warga telah memenuhi persyaratan pembeli, bahan bakar tersebut masih sulit diperoleh di beberapa lokasi. Akibatnya harga Pertalite di tingkat masyarakat bisa menembus Rp20.000 per liter. Di tengah keluhan warga tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyebut keterbatasan stok menjadi salah satu penyebab utama. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Maluku Tenggara, Nehti Dahan Uar, menjelaskan khusus di Kota Elat hanya terdapat dua pangkalan minyak tanah yang harus melayani kebutuhan masyarakat. Sementara itu, jumlah kepala keluarga yang membutuhkan minyak tanah jauh lebih besar dibanding kuota yang tersedia. Selain itu, kebutuhan minyak tanah di Kei Besar juga tidak hanya digunakan untuk rumah tangga. Sejumlah speedboat yang melayani transportasi antar desa masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar, sehingga menambah tingginya permintaan di lapangan.
6: Di Kei Besar itu kita punya dua pangkalan minyak tanah, tetapi memang kendalanya tuh tidak sesuai kuota minyak tanah yang ada di dua pangkalan itu, tidak sesuai dengan jumlah KK yang ada di Kota Elat khususnya. Jadi selama ini memang sulit untuk masyarakat mendapatkan minyak tanah dengan harga yang sesuai dengan SK Bupati, 5.000 per liter. Kalau misalnya memang ada ditemukan harga di atas itu, karena memang stok yang ada di kedua pangkalan minyak tanah yang ada di sana tuh kosong.
4: Menurut Neti, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah berulang kali mengajukan penambahan kuota pada PPH Migas melalui pemerintah Provinsi Maluku dan Pertamina. Pengajuan tersebut mencapai 100 kiloliter, meski kebutuhan daerah diperkirakan mencapai 200 kiloliter. Selain minyak tanah, pemerintah daerah juga mengusulkan penambahan kuota Pertalite dan biosolar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan. Sambil menunggu realisasi penambahan kuota, pemantauan harga dan ketersediaan bahan bakar juga terus dilakukan secara berkala di Pasar Langgur dan Pasar Elat. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan evaluasi di seluruh kabupaten kota terhadap progres perkembangan pembangunan untuk Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMB. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Iketut Wiranata.
7: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan evaluasi terhadap perkembangan dan progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dalam rapat koordinasi dan evaluasi melibatkan Kepala Dinas Koperasi UMKM se-Sulawesi Tengah di Palu. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno, kepada RRI mengatakan, hingga saat ini, terdapat 1.900-an unit KDMP telah terbentuk di Sulawesi Tengah. Dari jumlah tersebut, 270 unit progres pembangunannya telah mencapai 100%, sedangkan 210 unit lainnya telah diverifikasi dan tervalidasi, sementara sisanya masih dalam tahapan pembangunan.
8: Yang sudah terbentuk sebanyak 1.981 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dengan komposisi yang sudah 100% pembangunannya adalah 270 unit. Kemudian yang sudah kita verifikasi dan validasi sebanyak 210 unit koperasi desa Merah Putih.
7: Terbentuknya koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih di berbagai pelosok desa di Sulawesi Tengah menjadi PR bagi pemerintah daerah untuk memastikan keberadaannya dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Dewan Koperasi Pimpinan Wilayah Sulawesi Tengah, Abdul Malik Bram, mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah mengawal setiap badan usaha koperasi, baik itu koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih, untuk menjalankan setiap programnya.
9: Koperasi, lurah, dan kopdes ini insya Allah kami siap mengawal, dan bukan sampai di sini saja, Kota Palu kita akan bina dan bersama kepala dinas dan insya Allah berlanjut ke daerah-daerah.
7: Senada hal itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan pihaknya optimis perkembangan koperasi ke depan memiliki prospek cukup baik. Karena itu pihaknya mengharapkan pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10: Sekarang koperasi itu ke depan, sekarang ini peluangnya sangat besar. Dengan catatan, koperasi ini memang harus tumbuh mandiri dulu. Kita lepas itu paradigma lama, koperasi itu terbentuk karena top down.
7: Gubernur menekankan, koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tengah dapat dikelola dengan jiwa bisnis dan wirausaha. Dengan demikian, KDMP dapat menjadi kekuatan ekonomi baru di tengah masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani di Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi tantangan musim kemarau yang berdampak terhadap sektor pertanian. Dipo Dwi Perkasa melaporkan selengkapnya.
11: Petani di Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapati tantangan musim kemarau yang berdampak terhadap sektor pertanian. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Franky Nantingkase, mengatakan fenomena El Nino turut memberikan dampak terhadap sektor pertanian, sehingga pemerintah terus berupaya menjaga keberlangsungan produksi pertanian di daerah.
12: Kita memiliki tantangan-tantangan yang ada, terlebih khusus para petani yang tetap berjuang di lahan-lahan pertanian di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena memang bagaimana dampak El Nino ini semua aspek dan yang juga terasa sangat-sangat besar bahwa ini melanda juga bagi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
11: Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian juga melakukan sejumlah langkah untuk membantu petani menghadapi kondisi tersebut, termasuk penyediaan sarana pendukung pengairan serta pendampingan di tingkat lapangan. Penyuluh pertanian David Pananggung mengatakan koordinasi antara dinas dan penyuluh terus dilakukan, termasuk dalam mengoptimalkan sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi lumbung pangan.
13: Saya kira langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh dinas, Pak tadi sudah berusaha, ada beberapa pompa yang sudah diusahakan beliau, dinas daerah dan kita koordinasi penyuluh, saya melaporkan ke beliau beberapa tempat yang kiranya jadi lumbung pangan kita, baik korti maupun tanaman pangan, sudah difasilitasi oleh kadis. Tapi kita tidak menyangka di tingkat lapangan El Nino sebegitu hebatnya ya. Jadi sekarang kalau pusat korti kita hanya di Lenganem, Pak Kadis dengan balai sungai mungkin sudah mengusahakan pompa, tetapi infrastrukturnya karena baru sementara dibangun, kami di tingkat lapangan mengatasi itu dengan luar biasa.
11: Upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani tetap produktif dan menjaga ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe meski harus menghadapi tantangan musim kemarau. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dipo Dwi Perkasa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan mendorong pengolahan turunan kepiting bakau. Berikut laporan selengkapnya Rido Nuguhali.
14: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya mendorong pengolahan produk turunan kepiting bakau melalui pelatihan yang dilakukan dengan melibatkan kelompok nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sorong Selatan Richard David Neite mengatakan, sebagai upaya memanfaatkan potensi sumber daya kepiting yang cukup tinggi dan memberikan nilai tambah terhadap kepiting, dipandang perlu melakukan inovasi pengolahan kepiting menjadi berbagai macam produk. Sehubungan dengan itu, kata Richard, melalui kegiatan pelatihan pengolahan produk turunan kepiting bakau dapat meningkatkan pemahaman peserta. Sebab di tahun depan, Dinas Perikanan dan Kelautan akan melakukan pendampingan bagi kelompok-kelompok yang dibentuk dan merencanakan pembukaan akses pasar untuk produk yang dihasilkan.
15: Dengan sumber daya kepiting yang luar biasa, selain dijual dalam bentuk kepiting yang langsung masuk ke restoran lain-lain, tapi juga bisa ada produk turunan dari kepiting bakau juga yang misalnya hadir di etalase swalayan, pertokoan, bandara dan sebagainya. Ini memang baru, Dinas Perikanan belum masuk sampai di hal yang seperti ini. Jadi sampai di penepingan, sampai di proses menjadi produk air, bahkan sampai di mencari peluang-peluang pasar. Mulai tahun depan akan kita laksanakan. Seperti apa prosesnya nanti teman-teman di bidang teknis yang akan menyesuaikan.
14: Richard melanjutkan kegiatan itu bukan saja mengutamakan nelayan, tetapi ibu rumah tangga. Hal itu bertujuan untuk menambah pengetahuan terkait pengolahan produk berbahan dasar kepiting. Richard berharap kegiatan pelatihan itu dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar pemanfaatan sumber daya laut lebih maksimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalangan pendidik di Kota Surabaya menyambut baik rencana pemerintah pusat yang menyiapkan program sekolah gratis mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Faiz Putra melaporkan.
16: Rencana pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tengah menyiapkan program sekolah gratis mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi mendapatkan sambutan positif dari kalangan pendidik. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar yang semakin meringankan beban ekonomi masyarakat. Menanggapi wacana tersebut, Kepala Sekolah SD Negeri Ketabang 1 Surabaya, Sutiana, menyatakan bahwa kebijakan sekolah gratis sebenarnya sudah berjalan dengan baik di tingkat daerah, khususnya untuk jenjang SD dan SMP di Kota Surabaya. Ia menambahkan terkait kebutuhan penunjang seperti seragam sekolah, pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fasilitas gratis bagi siswa yang masuk dalam kategori MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Di samping itu, ia menuturkan untuk siswa yang non-MBR dipastikan dapat membeli kebutuhan sekolah dengan harga yang wajar dan sesuai harga pasar.
17: Ini apakah angin segar?
18: Ya, alhamdulillah mas kalau seperti itu. Iya, alhamdulillah kalau memang semuanya gratis, semuanya difasilitasi warga, terutama warga Surabaya, ya akan makmurkan seperti itu. Iya, sudah enggak mikirkan biaya untuk sekolah. Nah, toh sementara ini di Kota Surabaya sudah semuanya gratis.
16: Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Saiful Bahri, menilai meski merupakan langkah positif dalam pemenuhan hak dasar pendidikan anak, terdapat beberapa catatan. Penting terkait regulasi, anggaran, serta teknis pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, masyarakat harus ikut mengawal program tersebut agar manfaat yang diterima dapat optimal. Karena jika program tersebut belum ada kesiapan dan payung hukum yang jelas, dikhawatirkan akan menjadi masalah ke depannya.
19: Yang perlu kita sikapi bahwa dengan adanya sekolah gratis, regulasinya apakah ini untuk semua, apakah untuk jalur negeri saja. Karena ini menjadi catatan dan belum ada penjelasan, penjabaran secara detail. Sekali lagi, cita-cita bagus. Mari kita kawal, mari kita dampingi, dan juga jangan kita paksakan. Gitu ya. Karena kalau segala sesuatu yang belum ada kesiapan, belum ada payung hukum, itu akan menjadi permasalahan di kemudian hari.
16: Berbagai pihak mengharapkan rencana program sekolah gratis secara menyeluruh dari pemerintah pusat dapat realisasi dengan lancar. Jika seluruh fasilitas dan kebutuhan sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat ditanggung penuh oleh negara, hal ini dapat membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
1: Dewan Pendidikan Jawa Timur menilai rencana pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi dinilai sangat baik, namun harus dikaji lebih mendalam. Berikut laporan selengkapnya, Farisi Arbo.
20: Rencana pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi terus memantik perbincangan hangat. Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Profesor Warsono, mengapresiasi kebijakan tersebut karena merupakan wujud nyata amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya saja, pendidikan gratis perlu dikaji lebih dalam.
21: Kalau misalkan pemerintah bisa membebaskan SPP, ya khususnya adalah bagi anak-anak yang kurang mampu, apalagi juga ditambah dengan seragam, buku, dan sebagainya, saya kira itu suatu ide yang bagus. Nah, persoalannya ini kalau misalkan itu gagasan bagus, implementasinya bagaimana? Karena untuk mengimplementasikan gagasan itu harus dibuat kebijakan termasuk penganggaran. Nah, ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan-pertanyaan ikutan.
20: Lebih jauh, Warsono mengingatkan bahwa pembebasan biaya saja tidak serta-merta mendongkrak kualitas pendidikan. Menurutnya mutu pendidikan dibentuk oleh 4 variabel utama sehingga perlu kerja bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, Faisal Taslan, salah satu orang tua siswa, mengapresiasi rencana pemerintah menggratiskan pendidikan karena dapat meringankan beban. Hanya saja, kebijakan tersebut menurutnya masih perlu dikaji lebih mendalam karena membutuhkan alokasi anggaran yang besar.
0: Berharap sebagai orang tua yang punya anak di sekolah sih bisa terrealisasi lebih bagus secepatnya. Tapi itu pun untuk tahun ini nggak mungkin karena masa pendidikan itu sudah berjalan. Kalau sekarang September berarti sudah 3 bulan atau 4 bulan yang lalu kan. Jadi mungkin bisa diterapkan tahun depan. Tapi sekali lagi menurut saya program ini bagus, cuma harus ditelaah lebih dalam dan melibatkan semua unsur pendidikan. Artinya ya masyarakat itu dimintai pendapatnya juga lah.
20: Selain menggratiskan pendidikan, ia berharap pemerintah dapat memperhatikan terkait sarana-prasarana pembelajaran, kompetensi guru, kesejahteraan guru, hingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.
17: Faris Yerbo melaporkan.
22: Dari tadi buang kertas terus?
23: Salah terus nih aku ngeprintnya.
22: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
23: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
22: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
23: Pasti lama lah.
22: Nah, itu kamu tahu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali Warta Berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat penyelenggaraan pendidikan profesi guru dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS bersama dengan 164 lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kini masih memproses identifikasi terhadap 32 korban kapal Virgo Transport 8 dari serangkaian temuan evakuasi jasad korban di berbagai lokasi. BMKG memperkirakan hujan ringan hingga lebat disertai petir terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia pada hari ini. Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
3: Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mendera untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong proses digital di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, serta mendorong investasi dan mengangkat perekonomian daerah. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi. Meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%, artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
4: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda. Terima kasih untuk semuanya yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Somblaki. Baru saja kita ikuti Halo RRI bersama Pro 3 Jakarta dan informasi-informasi yang baru saja Anda simak, memperbarui informasi Anda pagi ini. Kami sekali lagi mengucapkan selamat pagi untuk Anda yang sudah bersiap menyambut kembali guliran waktu di awal pekan ini ya. Semoga setiap langkah yang Anda jejaki pagi ini diringi dengan kesegaran pikiran, semangat dan yang diperbarui serta keberanian untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Oke, untuk Anda pendengar, selamat pagi ya untuk semuanya. Di pagi ini kami Pro 1 RRI Somblaki hadir untuk Anda dengan program Selamat Pagi Duan Lolat. Ya, kami memberi ruang untuk Anda yang ingin membagikan informasi-informasi yang di seputaran Anda ya, yang ingin Anda bagikan bersama kami pagi ini ya, di kontak kami 0822 4129 2234.

Saat ini kami menghadirkan informasi untuk Anda, yaitu penyemprotan nyamuk malaria untuk pertama kalinya resmi dilakukan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Iya, maksud kami penyemprotan nyamuk malaria baru untuk yang pertama kali dilakukan. Pengakuan itu disampaikan salah satu dokter pada Medika Prakarsa Novi Antar Sihaya sehubungan meraknya jentik nyamuk demam berdarah akibat sejumlah genangan air yang berdampak pada berkembangnya jentik nyamuk demam berdarah. Menurutnya, pemresmian demam berdarah di Kepulauan Tanimbar selama ini menggunakan metode lama yakni penggasapan atau fogging yang hanya bisa bertahan sehari. Sementara itu penyemprotan dengan bahan insektisida nyamuk, kata Novi Antar, dinilai lebih efektif dan memberikan perlindungan maksimal kepada rumah yang telah disemprot. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penyemprotan nyamuk malaria ini baru akan dilanjutkan setelah 4 hingga 6 bulan ke depan. Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda pagi ini, yaitu penyemprotan nyamuk malaria baru untuk yang pertama kali dilakukan. Semoga informasi yang kami bagikan dapat memperbarui informasi Anda pagi ini.

0: Ya, untuk Anda selamat pagi untuk semuanya. Lagu-lagu pilihan kami cukupkan. Goyang Gemu telah mengantar kita pukul 9 dan kita ikuti penyampaian Warta Berita Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pagi ini.
1: Indonesia. Pembalap Indonesia Sean Gelael dari tim WRT 32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen